kewaniba ihano biriana naba ilopana manyanta riba akure kinon kotaba kanye ke marupiba epula ye rupakaba kakuwe ke wilo kwana yombo kewaniba ilopana manyansi kaba akure kinon kotaba akaripuna wana alopana yombo kewaniba asana kalaba anene woritiba.

thara ora ora we rempa sansa ora je awa ki ha ko thea ya munyara ka khunyatwa anar morindo ta khunyatwa anar morindo anar morindo ta khunyatwa anar morindo epa kama we never can ho nada. Thank you.

Baito, mulbonua, rongen tunya mrdi mudana mita la makpatana miraru. Mabasa rad Mozambique mto provinsari ya Zambezi wa chuwabo, chukua sika sabudu. Sabudu na owarada, sabudu na uvuma.

0: Baik, terima kasih, Maria, ya. Hodukan nih, buat tadi, mulai bani wah, nanti nam lo kodian.
1: Buat tadi, lo kan nih, jadi itu nih, kodari lo kira kono gue.
0: Ben, jadi itu nih, kolong, mari kita nonton ya.
1: Balaga mano Constantino Nicolau, Jose Nicolau, Densia Nicolau, Mada da Nonita Arcangio, Alessandro Bezzelito Nicolau, Cesare Bezzelito Nicolau, na bale otte ne otte ne atizuili okuno gori saudere a kale maningo ninganjani.
0: So Bezzelito batat nota mani nyomo tene vina.
1: Muito obrigado.
0: Yamba yo. Mbana mulibone wanyo kana inaido pikina mizura. Mbana mambasa ba lisni chichono sika sabdu. Sabu manabo kumi, amuru kumi, yaka ya 20-20. Mwotene mbua tardi, mili bagarda silva, dalina, jasimu tete nishinu. Kuma na marabu minagua andao.

yoni azomba kweo anoza manyo matanga amaka makavadidi aba mobwelwa ni kuruna azombe aprovisiona Zambezia marma otambela siku na ana yana oteni jibo zotangarama na vina guwa zoziva zingi dimengu bakampu muruda wo shirangano marma mizi mitana minai za omembesi kambe eno oteni ntabele ni mobwelo wa makamaka zitumo na zoziva za makamaka za ana yana oteni kukale wawo eno weka kazauno okose padi ya matanga aba.

ati hawu ka xikoko bali ka xikoko yesa u dama tshenja wani mavunga ni mathunduluka ni mafisha ndi banana ndi senga ni mukofa ke mwe tshombela kukubu hi mavoko

Saji funa tusana na funa semba dai wa manera kupangana kuti munthu ngasemba zakana nyato ninga ine saji unta tawanjono shomwa lista ji.